0: Ah, tu mesti skilip berah. Tu
1: mesti skilip kau ni. Ini skilip berah.